0: kalaran ganti macam tu ni tu
1: fonne
0: angkat gigi di dapur itu ada antipras muku angkat gigi ada ayo anji jenis ini ke anji gigi ada anji macam anji metu
1: jadi
0: sakura ya kita ayer kat sini kita urut yang lain
1: kerja ini nak tengah walai walai
0: urut yang lain
1: tunggu
0: anda urut yang lain si
1: anda
0: urut yang lain
1: ni anesia anda
0: sakura
1: Allah
0: angkala fonne kerana
1: anda kara di badai ikhlas so yang kala tambah tengah
0: Allah ada sini kubu antukutu ka anda urut yang
1: Aha.
2: What?